Rekayado saya de bo sayanda Rekapayado sayanda dadaba kapayande debe Rekapayado sayanda dadabalaba Ikado sayanda dadabahande debe